0: Abal tadi bohong udah tapi nanya ngabi. Pengko apa? Kopi pesan kemana tapi nanya ngabi. Berapa buzzer pasan masai di Facebook, masai TikTok, masai di WhatsApp. Nung mintong kono po di Facebook Sabah VFM, Sabah VFM figur. Kita dia seupa aku. Tah neket na gingo. Gak kayak Zandi. Ngaingko yang po ketawaran kemana ditambah kerajaan gay. Doni, tapi na pogingo degok kakak bo. Tapi kau ada Facebook Sabah FM. Nung memang orang peminta nggak bi on dia su. Tapi kau dati upah kontak dengan kau ingin sana apa dah. Dan ini kau pengah kata dan kau ma ibu nampak besar pason naza ada Facebook do Sabah FM diti. Mega nak kopi so di Sabin Kanggu tahun lagi man kau ma di Florida Losobom Laurentius Emel Chior Mizol Andang Lo Binjang Ilo Hinchong Mel Andu Ijoni Jo Razalus Sipilis Idorati Fredolin I Patricia Indos Amarifan Kumadi Mary Chow Peter Kilan I Joseph Chin I Jamara Asmat I Maria Juhan Jennifer Lim Mobijon Ingkani Kumadi Lo Hin Chiong, Robert Berto, Peter Gabriel, Ipol Eric, Philip Malin, Julita Margaret, Patrick Jonius Majakui, Nel Andu, Corina Matiasan, Clay Ignatius, Juvinia Njiwi, Mingkane kumadi Shirley Joy Knowles, Shalom kumadi dia Shirley, Charles Leginon, Michelle Wong, Jaina Tangka ngani kumari Lucia Monduk mihana pokon atau pinai pinapa buzzer pason mazaid Facebook Sabah FM ait kuno pedingan audi kan pohumbus pason tu kopohumbusan pason pengan untuk kada ku tahu am lagi tadau minggu pengko pengak ketawalan kumari dia zu tutumai memenak kudung di Sabah FM dari kan mungkin ngoh hozo hozo mentari James Sham ya tanda pason kudo kahamatan. Nagi hozo mantad tinimungan seri kolopis yoy tanal kalamazan kamatan
1: boy da okulokis do tikib tanaw kalajagavi day damin do o ababazan ipay tunun kozo montok ipay kalaja ikopisan ababazan inihan tanunan niti kapanakonung katihambus okulokis niyagano mamanaw takon mantad patatadan kulita kumain upis mamanaw kumain kantin, mamuhun bija in tempat kalaja nuson di, mamanaw tomon, om monusun file toy book. Tumanun hongkot kahinasan som binon, WHO, atus himongopon gisom tahumay mo o 600 minit, amabazan sa minggu, kopongin kuang kosibatan toluo, no sabap no ula, pamamasih ni au ohidas.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Bal Tony Bo Tarau Paino.
1: Tuminin pun di ko iso buhan kawahu dubong ay buhu dubong pram apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika radazan tegazo kota kinapalu awan na di pepetong da beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinotimpun do hintun kakadazan tegazo kota kinapalu sebagai hang mongingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi, pamarsi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 每一天都是新的开始，打开耳朵，让声音陪你继续前行。沙巴 VFM， 你的凉拌。
1: 有声茶馆。

0: And now let's cross over to the Prime Minister's office for the global supply crisis briefing by the Minister of Economy, Akmal Nasrullah Mohamed Nasir.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setong, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setong, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1,712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk lagi, harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rezap sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan, pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama, iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50% hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi perladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleokimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun, untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi, antaranya pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran. Kedua, bantuan budi agri komoditi, iaitu menyalurkan bantuan tunai bersasar bagi meringankan beban kos input. Ketiga, penyelarasan input pertanian melalui pembelian pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan cess export bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop, iaitu SNP, dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: That was Global Supply Crisis Briefing by the Minister of Economy Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinakan 25 bagi buat Mei 2026 bersama kau Lau Senin tak dembang itu. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam siaran sama Alabana. Dokon biasa pukul 3 ngambut pukul 6 kemuap dalam segmen pabaran kau dayagan ngarip-ngarip kau pan mene-mene lagu. Dokon biasa 3 jam kita bersama-sama tak kemuap tu harapan kau momen dalam perian alap. Sihat-sihat selalu kau pan sanang atas selalu bersama kau kami sebagai dayagan ti bersama-sama tak kemuap tu. Sekiro-kiro ni kam aku lagu. Dedek bijo tak WhatsApp kami kosong di kau siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow yang sedang di pelanan. Selamat mekale yang sedang bersama mekale siaran sama Alabana.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 ke

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana tak kemab tu. Terima kasih kakak telah bersama nutan kami tak kemab tu. Telul 25 minit kemab. Panduan tindakan muslimin kawapan muslimat pasok ni solat fardu asar kemab tu. Ia dah tak pukul telumpuk siam minit kemab. Terima kasih kerana menik siaran sama. Sebagai set bitak kemab tu, minggu-minggu je kam, harapanku dayak-dayak selalu bersama kau kami. Dari nakan yang temban nah besi kotan tak KK Yen Abar. Dari nakan tak papar. Harapanku sihat-sihat yo selalu. Nakan-nakan tidak tuaran. Wow. Semoga sanang atas selalu. Bagaimana tak kota belut, tak ranau, tak kudat, pitas kok. Minggu lagi. Dinakan-dinakan tak kampung pensurun. Yen Abar. Dinakan-dinakan tak kampung Gayang. Sihat-sihat selalu harapan ti dinakan ha.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Pana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap Pana.
3: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Gagal bersama mekalai siaran sama ala panas. Kironi kam menuju salam tak kemuap tu. Dedek bijo tak live kami, tak TikTok tu. Ataupun boleh ngededek tak nombor kami. Kosong dikau siam. Empat siam kosong. Pitu wow. Sini DJ musim peranak. DJ musim peranak. Jadi untuk kam sambil kita ngagat-ngagat salam tu. Kita mekalai dok lagu musim peranak tu. Dinakan, okay?

0: Bersamaku DJ Azmi.
1: Kakak bersama mengkali siaran sama di segmen Meteko-teko Salam. Meteko-teko Salam tak kemam tu. Cuba kita mengkali salam-salam, moso salam-salam dekat bangan dinakan tak kemam tu. Sama-sama kita mengkali. Tak bangan dinakan yang sedang nak live depan, boleh muan salam bimbing ah. Tak live tu kang boso aku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selandung serati sekok sedemba tai DJ Azmi. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu pinatio tak berkukuru yang banyak keninginan. Aku tu Pak Maksun ingin menukar salam tak semimun pemilik pindah siaran sama khusus ni pun tak semimun DJ sahabat BFM siaran sama Allah mana. Salam bobok tu petuku tak kau nudau amun mulai kang pala-pala piu tahun alun semua selamat teko tan rumah. Selanjur ni salam tupan pebi aku tak anakku mai jatumani ke keluarga yang tak tinam Muhammad Razhan tak keke siokuku keke Muhammad Lasing ke keluarga tak temalang dan akan bapa Rem ke keluarga tu janggut semua sihat tu selalu dan akan kumu jambu tak sabar dan akan makasin ke keluarga ni alopo bantak adikku terus dialik ke keluarga tak rendigit dan akan cikgu kita ke keluarga tak aku tak meruduk ni alopo takak kutu najib musidi ke keluarga yang tak pirasan semoga sihat-sihat juga selalu khas ni ni ada pohon rasa yang berhabis dan kesihatan yang alam sengkun ucapan selamat nampang lauraya Aidil Adha maaf jahil kubatin terima kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Maksun. Amin amin amin. Semoga doa-doa yang alap-alap pepan untuk kita mimon. Okey. Mitu lagi lekat tadi nak kanti Muna Kapang tu. Barat ni salam kemuap Kak Muna meteko salam kemuap tak kau nodi. Kau pun setarus ni tak bangan dinakan Adam Semi, Komo, Bapak Rainbow, Mamak Yatim, Yang Ila, Mamak Suraya. Kau pun tak set-set yang rati tak aku. Terima kasih DJ. Terima kasih DJ nampan. Dik boleh masuk salam Kak Muna Maku Lagu Dang Ratna. Ucapan selamat hari raya Aidiladha akan sinampang Laurba. Jadi kam ingin binongso salam bi dedek bijo tak nombor kami kosong dekat usia 4 siam 0 pitu wau ataupun boleh komen tak live TikTok tu. Okey. Tap-tap di screen, share-share lagi. Terima kasih tak Riza Kasim, Nina Kanti, Kaza Kai Shop. Manakah? Kaza Kai pinlet ni nak orang gay tu bingung kita. Nina Kanti, Alfat, Emzar, aku Nova, Mamat, yang apa Mamat? Nina Kanti, hello, Nina Kanti Norawan, Nina Kanti sini lagi mitu tu. Ramailah yang sedang bersama kau kita. Terima kasih. Bersama-sama dedek bi komen bijol salam-salam 7B tak sian. Okay.

Ikang ini. Kakak bersama mengkalai siaran sama Alap Banata Kemuap tu 4 lumpuh minit Kemuap bersama mengkalai siaran sama. Okey, seterus ni boso tidak salam berkata dinakanti Saidin. Barat ni salam petekoku. Tak Kemuap tu tak DJ Azmi. Kok pan seterus ni tak buku mama yatim, kak aku mama boy, mama Jerin, mama Sera, mama Ijan dan Run tak KL. Kau anakku Nur Safinah. Run tak perak. Moga kam sehat selalu. Okey. Un lagi mitu salam seterus ni lekat tak dinakanti. Macam tu ha? Oh, Mama Rainbow. Bapa Mama Rainbow nampan. Bapa Gino, barat ni ingin menteko salam tak semua anak-anak denakan minggu go minggu juga temban tak denakan ku Bapa Lee, Bapa Rainbow, Bapa Aber, Komo, Tok Janggut, Datuk Sembirang, McTason, MD Kumis, Bapa Daud, Bapa Lan. Ngono. Ini lagi ini si pitatku, ini si paling last. Bapa Rainbow, Bapa Abe, Komo, Tu Janggut, Temirang, Mike Tyson, Andy Kumis, Bapa Daud, Bapa Lan, Abang Seman, Waris Iyang, Bapa Ilam, Jomo Lemok. Wow, Jomo Lemok. Jomo Begak. Oh, Jomo Lemok, Jomo Begak lagi. Bagus-bagus staffku tak bernas Kota Blut, kok seluruh Sabah. Niat lupa tak semimun keluarga, tak kampung Berungis. Bangan anak-anak, kandung rati tak aku. Ucapan selamat Kemuap. Selamat nambut lo raya Aidiladha jota guys semimon. Amun mulai das doa ku semoga selamat teko tak destinasi anu tinuju barat ni. Terima kasih Bapak Dino. Lagi waalaikumsalam dinakan Nor tak live TikTok itu. Terima kasih Ebi Ahmad nang tuaran maku lagu barat ni untuk pengkali siaran sama. Itu lagi selamat bertugas Mama Ika nunjuk salam tak Mama Jida, Mama Serima, Bunga Buan, Mama Suraya, Mama Rosdi, Muin, Komo. Salam berdinakan tak guys Mimon DJ, terima kasih Boy Moso salamku. Okey, sama-sama. Dan jadi dedek bila lagi salam bitan umur kami 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow. Ataupun yang sedang hendak live tak TikTok tak kemap tu, boleh dedek bi salam-salam bimi. Okey, okey, belagu lagi kita balik engkau lagu tu.

Dan akan terima kasih bersombong kok kami tak kemuap tu. Yanian Pan, Dokok Biosa pukul 5 kemuap. Kita akan bersombong mengkali berita. Selepas saya kita akan bersombong dalam segmen menit-menit lagu. Jadi terusan nanti lagi segmen tak kemuap tu. Kau pun lagu tu tuju ku tak Kak Jima. Kau pun tak Kak Anis. Yang lagu pekali tujuh.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Perintah Minit Persekutuan Sebiak Diam Penanggungan Gadung. Perintah alat bertekuk 4.4 juta ringgit malap 24 punduk polis komuniti. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Sabah selajur basak ngejogon alam sekitar engkau niat ngembanan kepentingan ekonomi ko masa bunda rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara, Perintah Lat nukung tenaga buli penebau ko penjogoan alam sekitar. Amun tak masa somo kakal meluan penanggungan kemudahan ko pen peluang pekerjaan. Datuk Haji Jinor Mara begini tak sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability, World Green and Sustainability WGSS tak Kota Kinabalu. Ling ni Sabah mau pertemuan anu berdisiplin pelaburan bertanggungjawab ko poin peralihan tenaga anu buli pinelan. Tak masa somola tu akan tarus mekituan penggunaan tenaga solar, hidro, biogisim ko teknologi bersih luak pelan induk tenaga Sabah 2040. Dia mengucapkan semua Datuk Haji Jimara, usaha metuangan ekonomi gadung tarus binuan dan perhatian luak penanggungan industri berua pemeliruan kok tenaga buli penebau. Ling ni Sabah bertiru leman orop tak penanggungan pasaran karbon pelaburan gadung salap ni tonoman kok eko pelancongan. Bertiru sikot lumpuk pedatus kelengaan tanah latrun tak diak kawasan penjaguan sepenuh ni. Nut Datuk Haji WGSS ngeruo tungan untuk merun perbincangan hal kemampuan anu perlu bersifat praktikal, adil kok penemuan kelapan selajur tak rakyat. Polis Sabah ngelancar op lancar tak seluruh lat untuk matongan kelancaran pelanan trafik kok keselamatan bertemban masyarakat setak sampangan pesta kamatan kok lor gawai. Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Abdul Rani alias Mara, operasi khas penelan deminggu sebelum kok boy Jo Sampangan untuk matongan pelanan pengguna lebih teratur kok selamat. Beliau tenemuan RTM boy Jo nempurnaan maidan perasmian Pondok Polis Komuniti PPK Bundu Tuhan induk polis daerah Ranau. Datuk Abdul Rani nut matuan jomo ramai anu pegada mulek tak kampung endok maraan tak pihak polis sebelum ngembana rumah masing-masing. Usahai untuk ngurangan kejadian mesak rumah setak musim cuti. Diang perkembangan ahli Datuk Abdul Rani Mara, 34 pondok polis komuniti tak seluruh lat bertiru sedang melan kerja nambah palap. Ioni penelan luak peruntukan 4.4 juta ringgit anu peneteko lek perintah lat. Datuk Abdul Rani alias Mara, de bagian luak ke Semimon nampuk siam buat pondok polis komuniti tak latu merluan pengusayan kok pemalapan lingau. Cara penanggungan pun tak kawasan luar bandar kok pedalaman terbukti metekok kelapan dia matongan ketekuan polis sentioso terkerso. Kok pan ngejamin keamanan kelapan komuniti kampung engkau lebih sikot.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Setutan al pengamaan anu membiak penduduk kampung Kauluan Tamparuli dan buat syarikat pemeliharaan manuk benuanan timpu 6 buan lek perintah lat untuk nelasai masalah sepenuh ni. Menteri Pertanian Perikanan Ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar Mara, tindakan lingau akan nindok sekironi pihak syarikat niat nutan arahan anu boi tinetapan. Betutur tak pengabar bojo ngelintar ladang Datuk Jamawi Mara, penanggungan industri niat buli berlaku engko menteko masalah tak masyarakat kampung anu terpaksa sebunda engko bagas pengamaan untuk timpu betah. Beliau nutno pengendaan betarusan setiap telumbuan untuk matongan semimun usaha mengatasan ni penelan engko sealap ni. Keselamatan alun-alun perlu jaji pedawan jom ramai, terutama ni tak musim perayaan pesta keamatan Lau Raya Aidiladha kok cuti persekolahan. Pegawai beneran lek pembantu Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Dr. Rudi Awah sebetak ngelancar kempen keselamatan alun-alun peringkat lah tak pinampang. Menurut beliau, pelanan trafik ni jangka bertambah setutan pelanan masyarakat mulai tak kampung. Dia masa semua Datuk Rudi ngingotan pengguna ndok niat ngendak sanang hal keselamatan diri kok keluarga sebetak runta alun-alun. Tu kena 7,244 kes kemalangan alun-alun ngerekod tak latu start Januari ngambut April membiak Datuk Suau kemalangan matai. Kota Kinabalu kakal ngerekod angka paling langa engkau lebih 2,400 kes. Tinutan daerah Pinampang anu ngerekod 653 kes kemalangan. Kekuan kejadian kebakatan senebab lek kecuaian didiri terposok melan diam perian lati kok peniat nutan Tio selamat. Sebetak kempennya Datuk Rudi Nut nerakan topik keledar kokkit keselamatan sebagai usaha kesadaran tak pengguna. Narik perhatian ko kedangain warna hidangan tradisi berjaya ngedoman datusan pengogoh anu mikon program 80 menu Sabahan tak Kota Kinabalu di Lau. Program penerun RTM Sabah sebetak sempangan Lau ulang tahun RTM ke Wampu kulit penerimaan luar biasa bojo mengkurung papian bersedirian dengan etnik terposok kadazan dusun murut Bajau Iranun Bisaya ko sinusun engko angka Wampu. Pengarah penyiaran Sabah Yusni Muhammad Ali Mara Aliman Wau dekat pelan RTM acara ikonik ngerua usaha betarusan dia mempesur sektor agrokakana. Kopan ngangkat warisan etnik sebagai produk pelancongan penting lah. Usaha pan indak terua tak masa ni dia menukung persediaan tahun ngelintar Malaysia 2026 ko tahun ngelintar Sabah 2027. Sukungan betarusan masyarakat ngebuktian program budaya Dokon Kok tu kulit jaji ejen pemerdekaan bangsa anu bagi alap. Ia narik perhatian kok kedengan warna hidangan tradisi berjaya ngedoman datusan pengogo anu mikuan program Wampu Menu Sabahan tak Kota Kinabalu di Lau. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah menik persikotan sebiak diam penanggunan ak gadung. Perintah alat meteko 4.4 juta ringgit malap 34 punduk polis komuniti. Begitu abar-abar di melat kemuap tu, abar sini bes nunting lek Miriam Hajim, luak seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia, Medani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok kat lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen hendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
4: Bersama ko DJ Azmi.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala Bana.
1: Dongkem finau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukung biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
2: Siaran sama.

Jenakan agak aku sampai Metro Jaya kita bersama-sama tak kemam tu edisi 25 pengimbuan Mei 2026. Sekiranya unsan aku silap sebentar bersiaran maku maaf jenakan kita beragam-beragam jauh lagi 15 minit. Kita bersama sempat lagi telung buat lagu. Assalamualaikum. Semua lagi maung bersama kau DJ Z. Salam Malaysia dan Dani.

Magsuko sa baba makalaya siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mina kuai dalam sani merema belah-belah sabab FM siaran healing sama. Tindakan makabal mustahak. Sabah mene cara ya rasali marem pembangunan hijau. Perintalah tangen de 4.4 juta ringgit pemahap tulumpu makam 4 pondok polis community. Habal selengkapna. Sabah luhi magmot-mot ngenjaga alam sekelibut, makam balakana masagad soal kepentingan ekonomi, makam masa sinong rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Ngahaka, perintalah tanokong tenaga yang menjadi pinabahuan, maka nuni jagahan alam sekelibut yang lebih totong. Sagok mamasara luar masih lagi amadulu pembangunan, kemudahan serta peluang hinang. Datuk Haji Ngahaka Bite, mariam sidang media, Mariam sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability World Green and Sustainability WGSS Kota Kinabalu. Yukna Sabah bilahi kasongan ya taga disiplin pelaburan magtanggung jawab serta paliuhan tenaga yang mampu ni pelanjal. Memasara luar hati ti akan luhi maluhaan pemakaian tenaga solar, hidro, biojisim maka teknologi alislin min pelan halah tuju maka pelan induk tenaga Sabah 2040. Mariam hilingnya ralua Datu Haji Ji Amatalak pengilangi lama totog ekonomi hijau luhi ini pikilan min pembangunan industri berasaskan pemahilalaan maka engkau tak yang menjadi pinabahuan. Yukna sabab itinan paliu tujuh pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau taga kualiti, pertanian yang lebih totog maka eko pakupasialan. Itinan neko telumpu patus keluhaan tanah lahat mario kawasaan anu dijagahan tongan. Yuk Datu Haji Ji WGSS yana tempat mustahak pergeraan soal kemampuannya perlu ia niat sifat patalua adil serta muan kapan peminta dan ibanan rakyat. Polis Sabah melanjal op lancar masa kelibut lahat ko majari kantapan suaklah bayi maka keselamatan paglumaan banan manusia serta satogol sambutan mairan keamatan maka lau gawai. Timbalan Pesujaya Polis Sabah Datu Abdul Rahani alias Ngaka operasi hasinan pelanjal raminggu sebelum maka raminggu baik payna katis mairan perayaan ko majari pelanan banana makai labi tahatul maka selamat. Beliau ni pakai RTM ma pemelanjalan mairan perasmian penduk polis komuniti PPK Bundu Tuhan pon upis polis daerah Ranau. Datu Abdul Rahani Samen Toman Akamemon ia menggara untuk mulai ni lahat ko amatuaan tujuh pihak polis sebelum ngabahan lumak siga kani-kania. Akalai ko ngulangan masalah akal alaat atau kahinang alaat pasod ni lumak nangkau satu gol musim cuti. Mariam perkembangan sedih Datu Abdul Rahani ngahaka telumpu maka empat pondok polis komuniti mas kelibut lahat bitinan hina pemelangan hinang pinahap. Hini pelanjal min peruntukan 4.4 juta ringgit yang dipende anek perintah lahat. Datu Abdul Rahani matalak kasihan min kami menumpuk makasiam heka pondok polis komuniti Malhatiti marulu pemahapan makani pahap tongan-ongan. Pengertian penempatan anggota makawasan luasan bandar maka pedalaman yana bukti nia-nia kesana mereka majari kata kapolis Siddata Asa. Peminta dengan jamin keamanan serta ketentraman komuniti kampung secara lebih sekot.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Nagsabab min soal kalibisan yang menjadi sabab kasusahan penduduk kampung Kauluan Tamparuli rakai kupani pagipatan manuk di banan timpun nombulan e perintah lahat untuk ngilang-ngilang masalah ina ani toongan. Menteri Pertanian Perikanan maka industri kinakan Datu Jamawi Jaapar Nuasan tindakan ia lakas akan ninga bang iai pihak kumpani gagal amia sohoan pina top-top. Ahiling tujuh pemberita baik paina takangan dak ladang ina ani Datu Jamawi matalak pembangunan industri gai kahal terjadi maka mengorbankan kesejahteraan badan manusia kampung ia terpaksa nalima kesan kalimisan untuk timpu masa ia tonggol. Beliau di Sabanoho pemantauan ame jadual tulung bulan minta dah untuk majari kami menakal mitigasi ni pelanjal maka ni hasilna. Keselamatan lanhea perlu menjadi keutamaan tongan-ongan badan manusia. Lagi-lagi nah, satu gol musim mairan, keamatan, hari raya Idul Adha maka cuti pagi sekolah. Perkara ini nih tuasan pembantu Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Sri Dr. Rudi Awah hina pemelanjal kempen keselamatan lanhea peringkat lahat mak penampang. Ik beliau, aliran soal laba ini jangka pekonop tongan maksabab pahulega badan manusia mulai ni kampung. Pada waktu lalu ada turu di Rusa Mentoman pada nama kai kumbala hampulan-hampulan masalah keselamatan baran maka keluarga hinabu malanhia iti sebab pitungi betul hatu sang pemakam pat kesik sidin malanhia ni sulat malhati ti tonggol bulan di kayu sampai bulan empat amor hatu sualu soal kamatai atau iksidin kota Kinabalu Rusa Banulat heka paling langkau maka lebih 2400 kes katisai dari penampang yang nulat 653 kes majoriti kaikan iksidin maksabab min kecuaian kandi pasod na meragan merem keadaan amale serta gagal mea lawak ia selamat maka tak kempen nani daturu dirusa bangindian tupik leda maka kit keselamatan sebagai akal pengitau ni banan manusia makai hamut ia makahapan maka kaginisan kolol hidangan ataupun aunan tradisi berjaya ditakai hatusan amak tekahan ni program walumpu ginisan ataupun menu Sabahan makut Kinabalu di ilau. Hinang yan hinang RTM Sabah makata sambutan ulang tahun ala RTM ke walumpu maka sambutan sadimin biasa bay paena ngompol kinakan atau lahan unik inda ginis etnik pasod na kadatan dusun murut baja wiranun maka bisaya yan isusun maka ngahinang istail walumpu. Pengarah penyiaran Sabah Yusni Muhammad Ali ngahaka sedimin ngalamihan walu dekad pelanan RTM acara ikonik ian akal proaktif meremakan sang sektor agro kinakan serta mengket warisan etnik sebagai ruan pepasialan utama lahat. Akal erusan nianda taluak mewaktu na merem nokong persediaan tahun melawat Malaysia 2020 maka nom maka tahun melawat Sabah 2020 maka pitu. Sokongannya totok banan manusia mendaan program budaya BTH mampu menjadi ejen pagdika nekal banan bangsa ia sukupnya hasilnya. Sokongan balik harokan na pihak swasta mereka menghinang program sukan community bayan abang pengilangila perintah lahat amasongan sektor sukan mapringkat leo pembantu menteri pembangunan belia kemajuan sukan maka ekonomi kreatif Sabah Datuk Sri Dr. Anil Sandung haka sambutan sedimin biasa banan manusia mereka melanjal daganan santai maka tak Allah sarapan Malaysia dong ibu rumput makan nama padang merdeka yang bukti pakai nagon langkahinan. Beliau ngakabit TPPN melanjal pemelepahan peraganan santai na anima padang merdeka kota Kinabalu. Dr. Anil Rusab, aku dengan da pemian langkau institusi keluargaan ya sali-sali anokong pengilangi nama biasa pengitau pasal amalan cara keluman sehat. Sementara kata pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Lipred Wong, angunan program rekreasi BTH sebagai tempat paling hap amapak di kayu bangsa community. Rakanan 10 km lawaknya berjaya nalik-nalik pamean lebih kulang siam ngiwu puhu indah gini selapisan umul malekoman bandaraya. Maka pus-pusan habal pasampai kepabalik habal mustahab. Sabah mene cara sali-sali merem pembangunan hijau. Perintah lahat tangende 4.4 juta ringgit pamahap tulumpukan 4 pondok polis komuniti. Bitena belah-belahat kuap tu ya benisi dihane mira majem in seksyen bita wal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Magatuwang Mahkamah Sala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguatkuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah BFM siaran healing sama
1: nagdalisagon nom ngabut lisag pito ko hap
3: ambang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sukun ibang rekan kememon. Ngayon bawai dalai pabalik ko pitir tentu nama 25 hari bulan 5 tahun 2020 makan masih ku hari satu alhamdulillah. Minggu depan bang serahkan maksukul ikam kememon rekan ku masih lagi togol makale siaran tu minggu rupain kam jadi air rupain yang berperahan rupain banan serahkan madam keadaan sehat madam keadaan selamat minggu rupain kam hina witi bang hina bunga palanan kamaya maya rupain jadi pakaleta da anak tangisin renakan lobo.

tuli. Angai tuli tu mustahak. Pertama, untuk angawal kasongan tubuh baran. Karua angawal suhu baran. Katulu amahap pangutuk. Keempat, angalaanan toksin maka ngompol tanaga. Rakanangai palkala parulu untuk kole ahap tuli. Angamalan waktu tuli maka waktu batik ralua sakahwa allau. Magsanaman maka amaholega baran rambila allau. Maka tabang kita lakas maka tuli marambila sangom. Maminjarian lekoman bilik patulian salaku matang amuan katanaman ngalodom maka aringin. Ra'a makalandu aheka amangan marambila sangom. Ia nama hapa mangan rakarangai jam lebih awal yang boho pasoda tuli maka da'a mangan kinakan maka pidian botong. Da'a nginum inuman taka kepen hinabu bilahina tuli. Sabab tajarina kulang tuli, kaluman akaheka hinang maka embal paharuk magtali paun, salta arara namangan kaginisan tambal maka alkohol.

Alhamdulillah, tujuan rekan muslimin muslimat kemen. Selamat nayan sembahyang pada maghrib. Hari Sabah, selamat magbuka puasa yang kemen rekan niat puasa sunat. Alhamdulillah.

kandu bayan raka na irupain amal tatu dekam malasia sia akan niat tungbas in Allah subhanahu wa taala untuk banan karenakan ya apo te atai amal asal kita yang aku pinung tayang aku pirak patai patayan terisan untuk kita mihalillah Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala magillah magitan saya na sadihalgaan makaluman saya na kayu-kayu paling cukup ahya nikmat na sabay pabila Allah subhanahu wa ta'ala lillah magitan saya sabab untuk kitambal ni ampun saya sabab untuk kitambal ni pasod ni riam sulga na insyaAllah banaluku makaluman ta itu ya tai na pen panuan na abahan ta ay rupain pangalangan na jadi renakan makata makabulan kurban bulan pagkurban di situ ay rupain renakan perkara yan hinang eta pengorbanan banal ko malayu indam ta lagi pengorbanan yan hinang eta renakan lagi-lagi na nilan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah magdua rua tai sa pengorbanan yan hinang eta lagi-lagi na niat lillahi ta'ala itu bal akan ania sia-sia bal akan ania lugi jadi air pain pura-purahan da tahinang susun bang kita bay magkahinang kahapan korban ai-ai pun lillahi ta'ala.

benar kok persiapan nih. Aku mah jajan kami mah itu marti em tu paru-aru na sapi ning kota. Matak belu bitinggar. Alhamdulillah hingga ania lajiki tahun ini maka pagkulban. Hingga ania lajiki sakarna kanta maka tulak magaji alhamdulillah. Hingga merusap kita doa ni Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita pun lajikian bitih. Mudah-mudahan sebelum kita mulai di alam kakal ialah jikit tah maka padik ni tanah suci Mekah maka pag haji maka pag kulban insyaallah keberahan ni konopan lagi lah jikit tam kememun jari air pain tangis pengintoman arna kan den bisa katise ya kana ni angka kami arna kan kabis biola untuk kam kememun sampai kita bak pabalik aban ku angka untuk kam kememun salam kasilah assalamualaikum.

0: Katauan bika. Dakayu mintunlu rakyat Malaysia magmasalah makasehatan utuk. Mareoman badan anak muda umur 10 maka 6 ngarut di 20 maka 4 tahun. Lebih 20 maka 500 maglaat palasahan. Magkarugalan maka magrohong. Lebih maka bimbangan hal tulumpuk maka tulupa hatus calon SPM 2020 maka 5 takonan untuk sigam mareoman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareoman pikiran bal tanang magkarugalan atawa misa aina pangasahan mbalkam karanganan. Ngamukam tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling maka pakar kesehatan utuk.
1: Tapab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapalik suli.
1: Maka kaam rusap.
2: Menjari amene ungka-ungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba BFM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

0: kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitenyo tanau-tanau rupagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Rasidi. Pagulu gitenyo tanau-tanau matang rupagun. Saba nampili raralan maganda raralam kasingkatan monsoi rabal ro liliut. Parinta pagun nampatak suang 4.4 ngajuta ngaringgit koson mamuna am nayuk mompokon soi ratalung oporam 4 sulap kapuam pondok polis community. Saba rayus gumogot tojo mantamung rabal ro liliut riok kalo mampalilian raka tangan ru ekonomi am oro matong ru mamagun. Dengan ai menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nurmin Dagu, parinta pagun manungka ratenaga ondo mabuli talim baguin am pantamungan rabal ro liliut ondo labi maikang. Ka rala lombal ondo naganda lakat poyo manapakuan rabal ro kasingkatan kaluayan am nayuk kaluagan rabal ro pangandayan. Datu Hajiji napabala bal ore gitio pat rapan susunuran matang powering green growth Sabah and Malaysia in the age of sustainability World Green and Sustainability WGSS Rakota Kinabalu. Kono Sabah masagara kasingkatan ondo monsoi palaburan matimpok tojo amniayuk pabandingan rabal rutenaga ondo mabuli paugaron. Ralelombal ondo naganda pagunti rayus mampalangka rapamakuanan ratenaga solar, hydro, bioginsim, am teknologi mapasau mai raralan panimpakan am raralan matang tenaga Sabah 2004 ngoporo. Ralalom bilin ondo naganda Datu Hajiji Napabala gogot mangikang rai ekonomi hijau rayus liowon tojo mai ra kasingkatan ro industri mimpun rapan tamungan am tenaga mabuli talim baguin. Kono Sabah reginoti nakaimbor bal ro kasingkatan tayar ro pantalanan karbon palaburan hijau monsoi tojo pagutanaman maikang am eko panambuluyan. Reginoti mamar talungopor piatus langka ru tanak pagun nakayan ragana ru liliut paman pantamungan tojo. Sebungut dari Datu Hajiji WGSS koson raralan matimpok am matang tojo koson mansunu rabal ru kaikangan onomekondo rabal monsoi maganda am nyayuk manak rekinon soyo rayus ramamagun. Polis Sabah nampak talimpun rakandoi ops lancar ratitikop pagun koson mangaru rasosok ruralan labi monsoi ambal rupangampinan rubaloi rumamagun rayus martamungan boy rupangyantakan bunsag kamatan am orau gawai. Kumaro Pesurujaya Polis Sabah Datu Abdul Rani alias Mindagu kandoi matimpok reginio paugaron saminggu paguliro kalopoyo masaboy pangyantakan am saminggu malupus pangyantakan koson mengarura pangkiralanan rumah kapakuan labi matampos am mampinan. Yoti numro RTM bulintok rusasai nampak talimpunan rasulap kapuam pondok polis community PPK bundu Tuhan pusor upis polis libung ranau. Datu Abdul Rani niayuk nambilin rana suangan onda mangatang koson muli rakampung nilau sigagama koson mapabala ratayar ro polis paguli rio kalo manatang rabalo nilo sigagama. Ralan reginio koson mangingkurang rabal ro kalaatan mantako sumubol rabaloi boy ro cuti. Ralalom bal rabokon Datu Abdul Rani Mindagu talung oparam 4 sulap polis community ratitiko paguna reginoti tatanga kon soyon saguli. Ia pinaugar mayara paruntukan suang 4.4 juta ringgit onda pinatak ru parinta pagun.
1: Back to the basic dulu. Memang kita letakkan polis bersama duduk dengan masyarakat di kampung-kampung walaupun di peraman macam di Mundu Tuhan ni. Untuk kita menjaga keamanan dan juga menjaga ketenteraman.
0: Datu Abdul Rani Napabala, santairan intora kaselengai onom ngoporam siam sulap kapuam pondok polis community Rapagunti, matang rapamunan ampaman sayan ramataki. Aralan panusuban raintok rupangandayan ramangangandoy sora lisar bandar am asak makitao makosonor tojo ralalom mangaru ratangan uru polis masalok malimanan malingon mantamong rakinon soyero mamagun kampung ralabi mamara.
2: Tanda-tanda orang gitio pinasalula intora Sabah BFM kasalulan ragu rumurut.
0: Tunggul rubal ruka jamalan ondo nampa jajau ramamagun kampung kauluan Tamparuli rondo kumpani panambiagan ramanuk inanian raboy onom ngan sila ruparinta pagun kosan manalingapu tojo rakapaganan raginio. Menteri Pagutanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Mindago timbalos ondo matimpok tojo kulimanin alapon amun tayaro kumpani kalau maya raturan ondo inaruan noyo tojo. Mindago ramampatano na lupus minangoy pagilong ra umo raginyo Datu Jamawi na pabala kasingkatan ro industri kalau mabuli masauk reo kalau mampalion tojo rakinon soyo ro mamagun kampung ondo rayus ayuk makauma rasonor ro kajamalan ralamboy ondo mawar tojo yon ayuk manusup rakan doi pangimansan tojo ondo matang paugaron pagonong talungan sila koson mangarurangangay ralan panalingapuan paugaron Ramoko Sonor Tojo. Bal rupangampinan ru alun-alun matang masau krabal ondo pasiguluan Tojo ru nasuangan ulupoyo bulintok rupangian takan bunsag kamatan hari raya Aidil Adha am cuti sikul. Bal ragite pinabalak Tojo rumangindangan Menteri Alun-alun Sabah Datuk Seri Dr. Rudi Awah 4645 ra kempen pangampinan alun-alun tayar pagun rapi nampang. Ia mindagu sosok ruralan kulimanin sumingkot ra mamulali sunuru kaimbuaran rumah magun koson muli ra kampung nilo sigagama.
3: Semoga mereka sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pandulah cermat, jagalah keselamatan, jagalah nyawa sendiri, jagalah nyawa anak bini dan keluarga. Karena ini paling penting pada kita.
0: Datuk Seri Rudi Awa. Radalom bal ondo naganda Datuk Rudi niayuk napakara ramaka pakuan kosona rayus mampalio tojo rabal rupangampinan ru inan ampasambaloy pat ilora alun-alun. Ditio internoyo suang tulu ngaribu talungatus moporam apat kes kalumagan ru alun-alun pinabatik rapagunti boy rusila kesa sabay rasila kapat ono napalabit ramatus ambalu kalumagan nalungganang. Kota Kinabalu nanti layun nama tikra suang rukes onda masawat tojo Rio Nasailan 2400 kes Sinunu rulibung pinampang onda nampa batik 6500 talu kes kalumagan rualun-alun. Nasuangan kesaukan onda nangkini bitara kepatayan mimpun ora paliso galama Rio kalau mampalio koson mampaugar arara lombal magui amnayo kalau maya raturan rugalur onda mampinan. Belintok ru kempen raginio Datuk Rudi Niayuk nempatak ratupi kaleder am kukuliamos kapuam kit pangampinan koson raralan kalimanan ramah kapakuan.
4: Kinon soyo ru owow am kasalinutan ru batik ru akanon kaulayan kapuam tradisi nakasulut namunduk raguang ona masuang tojo ru manambului onda minatong koson timinainu raina tangan 80 menu Sabahan rakota Kinabalu ramai e. Inatangan ono inatang ru RTM Sabah bulintok ru pangyantakan oro pangkaran saguli oro RTM ka balu ngopor raginio inuma monsoi tojo patra nampat timung rakanon monsoi ru nan salinut tayar ru bulu koson rakadazan, dusun, murut, bajau, iranun, ambisaya ondo rayus tinampos ralalom babal numbur balu ngopor. Dengan ayo mayo papasalulan Sabah Yusni Muhammad Ali Mindagu, suai namparamai ra balu ngopor pangkiralanan ru RTM, inatangan monsoi tojo raginio koson ra ralan maturasik ralalom mengikang ratai ru agro akanon, yanayuk mampain sawat ra tungkus ru bulu koson ra kukuliamos panambulian matang pagun. Ralan ragitin ayuk matimpok tojo rabulin tokno ralalom manungka ratampasan bilor manambului Malaysia 2006 onom ambilor manambului Sabah 2006 tulu. Sungka maikang rumah magun mampakitora inatangan kaulayan koson ragitio mabuli masauk rabal rupa sesimpungan runan salinut tayar rubulu ondo mokosonor tojo.
0: Pupusti saguliok kupoyo tano-tano matang rupagun.
4: Sabah nampili raralan maganda aralalom kasingkatan Monsoy Rabal Roliliut. Parintah pagun nampatak suang 4.4 juta ringgit kosong namamuna amnayuk mempokonsoy ratalunga param 4 sulap kapam pondok polis community. Gini nyo tanong-tanong matang rupagun ondo tinandari Miriam Ajem intura section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan, Rarondong.

kan sayan ara ronda maro kasa raka dongo peram 5 bulan silaka 5 dong 1000 dongo peram onom paring kuenangan mangini ngerasa ba VFM kasalulan ara gemurut pasina kanan takau mon soy aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak rondom Ragitio jam ka 3:04 ngoporam sa ngaminit ara rondom. Boirongan jam ti mokon doku kulai na tangan pasalulan. Malupus azan isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno. Kesalulan ara gumuruti mabeli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapomra frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabeli kau mayaramon ra RTM klik. Amun mokono kau rakon Facebook am TikTok mabeli na yuk akau mayaramon live rondom ragetio ra Facebook live ra akaun Saba VFM Vgood amnya yuk TikTok live may ra akaun Saba VFM. Mabuli nek mengatora bilin min giura WhatsApp Maira nomor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Ada sudah mengenang takapi ronda rimbain dari Zul Faizal Bidol Sauji rimbain nau ininggalanan rak kalau Maliliana ini ngontak kau.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakoyu kia, amniak membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan, memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak meminat rainan galama. Sikul am kandoi lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito. Amaruno mangkinibit ra mairuan rapay nawo.
2: Rasna gitem kondoran da pambalan iyo ginio balru gaun oro rasuswab sumugot ro kau pisan meteorologi Malaysia kapa Met Malaysia balru gaun takau raginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuaf amakondo rasa mawas timpalak amnyayuk ganit rakukula intok intara susuaf ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau amun balru gaun rondom raiti sumugot nyak ramet Malaysia Rondom raiti mokondo rasa mawas timpalak amnyayuk ganit sora titiko pamagunan takau nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak amnyak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau am Tambunan igi Kelasan, Ranau, Tawau, amnyak Sandakan, Tongod, Telupit, Kinabatangan am Sandakan Bal ragitio suku rajam ka siam rondom araraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayra media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Arasna kita mukana pia bilin torang arangan takau dan dengan tora bilin lo giura TikTok live mai kesenin tori MM Suk kan saya nara rondom kono Sabah BFM Monsoy paling kondangan MM Suk Am kena nak kerangan takau Izebe Gimbun dengan tora bilin no gira TikTok live mai kena kan sayan Arorondom DJ paring konangan kan sayan Arorondom kan sayan mengapu oro napangan nanantaf kapuam kamatan kapuam kalimaran biloro ragitio Arais no mengening takapero no rimbain tari Rahima Mamanuk Ruli Ruli Kecewa ini ngan takau

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ininya rimbai simpa tataan intari Samson Lee Amia Fizal Kiko. Arasna gitu mo kondo rondo pembelan iyo gini logo ru gata oro rasusuap oro karuo raka dongo peram ono maribulan sila kalimo dongo ribu dongo peram onom ti onda peningkua luru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit onom ngoporam limo ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade kesa apat ngaringgit tulung ngoporam talu ngausen sakilo gata kapingan kalau inuf grade karuo talu ngaringgit siam ngoporam balu ngausen sakilo gata kantalan grade kesa apat ngaringgit limo ngopor ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulung ngoporam limo ngausen sakilo am gata sikarap saringgit onom ngausen sakilo. Gini nanyo logo rugata ora susuaf oro karuo raka dongo peram onom aribulan sila kalimo dong aribu dongo peram onom ti ono pininkwa luru inan industri gata saba LIGS.

Rasna kita mengkona pia ronda pembelaan ia gini pembelaan inter Kementerian Panggilan Malaysia Kolej Matrikulasi Labuan Kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026 2027 gini raka balu am sia mari bulan silaka onom 2026 oro kesa am oro karuo rajam ka tulu talunga perengah minit rasu suafti sukura jam ka talu talunga perengah minit ramai ti atangon giura kolej matrikulasi Labuan. Arasna kita mungkin ada pihak bilin itu orang antaka untuk dengan cara bilin lo rondo meraiti giura TikTok live mic sentari 80 mangki kan sayan ara rondom DJ kan sayan mengapu oro napangan nanantaf kapam oro kamatan paring kuanangan 80 mangki kan sayan ara rondom gama ko pana monsoin sa kragiuno alilewara gina makononya kerangan takau gira Facebook live mic kesuni Julita Margaret kan sayan ara rondom DJ amrangan-rangan rasa BFM monsoi kono paring kodangan Julita Margaret gama ko pana rayus maligak ayuk ratukir-tukir orauti ingin takau payo rondo rimbain dari Evaristus Gungkit naguman kasa ini ngontakau

Microsleep. Iginnya maka kurup sangkin lorus suku talu ngupur ngasaat, amilondok matiura Microsleep di kokosan malausan. Kain dalamano yono masauk patra inan takau magui, bulintok mempaugar karita, motosikol amniak jentra magat. Amun Microsleep di masauk riribakin palioton, ramai Microsleep di magibitra kapaganan rupai nawarita kau amniak ulun bokon.

ku takana jam ka balu ra rondom raiti am rondom raiti mkondo itakau ina tangan sunggait. Agi tim kono rondo sunggait am ilondo makasih kulu mangato ra tetam ni londo motopot ra sunggait rondom ragitio tangguang no mabuli kau makita ra rondo rimbai am pasalulan mai rondom renia ragitio. Jadi tanwa ra sunggait rondom raiti sunggait rondom raiti atan kia mamayag mabuli balon ra korban patra orau hari raya Aidil Adha. Ikondo payo sunggait rondom raiti atan kia mamayag mabuli balon ra korban patra orau hari raya Aidil Adha. Jadi pabukat kondo masa gamaya sunggait rondom raiti mabuli ni mengatora tetamin gira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai amniak gira WhatsApp mai rondom raiti. Aris mo kono pia bilin to rangarangan taka undo nang atora bilin nilo rondom raiti kesunin tari Marajun Conrad kan sayan ara rondom DJ kan sayan mamparamai menyantak ra oro napangan nanantaf kono paring konangan Marajun Conrad kan sayan ara rondom naik dirun. Lele waragina mo kono niya kerangan takau i Joseph Potilu nang atora bilin rondom raiti kono kan sayan ara rondom aro kasa DJ atan tanomin monsoi paring konangan am pagkapagbaga am pabukat-pabukat ono manginning ra radio rondom raiti kusani Julita Margaret i Narubay Pita i MM Suk i Rogelin Vitalis i Florita Kinajil i Josie Mindong i Maria Juhan i Losi Doyo i Claire Inactius i Inai Sugut Inai Sandakan i Charles Loginon i Dato Elizabeth Maurice, i Joachim Kubot, i Julius Pansai, i Avitus John Modoit, i Marius Marudin Gawis, i Petrus Quintin Intara Tambunan, i Ingam Satur, i Patricia Nicholas, i George Mining, i Peter Kantang, i Acoy Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, i Francis Bonius Siluk, Abilin Intori Joseph Potilu Gama Monson Sokakau Ngai gini Abilin Intori Joseph Potilu paring konangan Joseph Potilu kan sayan rarondom rondo rimba Intori Kalsum Joget Magila Lampoi ini ngontak kau.

Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntuk, Manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sabta kaunora magagalung, salaka mangimbolo. Igon da payo sunggait rondom raiti atan kia mamayag mabuli balon rakorban patara oro hari raya Aidil Adha. Igon da payo atan kia mamayag mabuli balon rakorban patara oro hari raya Aidil Adha. Rasna kita mengkana pia bilin intar rangarangan takau dan ngatora bilin ilo rondom raiti kesunintari Monica Ikiti am imuna nangatora bilini londo nogondo giura TikTok live mai konilo kan sayan aro rondom DJ am rangan-rangan kan sayan mengapu oro napangan nanantaf kapuam kamatan am kalimaran paring konangan rangan-rangan. Aresno giura Facebook live mai mokononya kerangan takau itau fatsiau nangatora bilino kono kan sayan aro rondom paring konangan tau fatsiau kan sayan aro rondom. Ali lewat agen yang makanan yang kerangan takau i Florida kin Najil nangatora bilino rondom raiti kono kan sayan ara rondom DJ kan sayan oro kasa sabab BFM kasalulan ara gemurut monsoy kan sayan mampagorakan oi DJ paring konangan abilin paskono kosoni Florence Boyjol i Helen Young i Adila Duvanson i Emilia Gom i Joseph Botilu I Dennis Nicholas Young, I Marius Marudin, I Inggam Satur, I Avitus John Modowit, I Lucia Munduk, I Mania Gansing, Abilino Kansayan Oro Kamatan, Rangangai Rangan-Rangan No, Malansan Maliga Kuak Ngai, Gininya Bilin Intari Florida Kinajil, Paring Konangan Florida Kinajil, Gama Oko Pana, Monsoin Sokragiuno. Arisna mukana pio rangan takawi Helen Young nangatora tetamno rasunggait rondom raiti kono sapi DJ paring kuenangan Helen Young motopot tetami nataran muno mabili kau makitakra rondo rimbai kasagan muno pasadulan mai rondom raiti. Igon pio sunggait rondom raiti atan kia mamayag mabuli balon rakorban patra oro hari raya Aidil Adha. Mangining takapi orang dari imba intari Livingstone Dell Vinunimu Inanmu ini ngontak kau.

0: Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Iginya liliut pangampinan ke Pam Keselamatan Ser Ralincobon Serangon Pagun Sabah. Rakuayan ama kalung ama ngampin raliliut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan Ser Ralincobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan Ser Rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasino. Mapain duara pagalungan Ser Rakatimugan am pulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,334 km, napalabit suang moper dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, Ria mempal rekan doi magilong-gilong sur ralantur amrat.
1: Ego nopeo sunggait ronda meraiti atan kia mamayag mabuli balon ra korban pat ra oro hari raya Aidil Adha. Makono rangan takau i Helen Yong nang atorah tetam non do motopot kono sapi. Mabuli yo makitak ra rondo rimbai. Rimbai kini taki Helen Yong yang gini rimbai napangan nanantav. Entori Rosedi Sabai. Rimbai regitio pasukono ra rangan-rangan nano kosani Florita Kinajil, i Florence Boyjol, i Dennis Yong, amniak DJ Gyura Sabah VFM, am Gyura RTM. Paringkonangan Helen Yong, paringkonangan rangan-rangan. Restem makondo ni kerangan-rangan takara bokono dan ngatara bilini lo rondom reti kesunintari Biker Solars teknologi kan sayan ara rondom kono paring kurangan Biker Solar lilo waragina makondo ni kerangan takau i Maze am niak i Insan Terlena ngatara bilino kan sayan ara rondom DJ paring kurangan rangan-rangan bilini tari Insan Terlena monsoi rimbai rondom reti monsoi kono paring kurangan Insan Terlena. Arish namang ining takapyo ronda rimbay intari Ivy Eklaristia Idin Aunki Sala. Pagulo manginig takapyo rimbay ano kinitaki Helen Yong yaginyo rimbay napangan nanantap. Iningon takaw.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kegawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayan.

0: Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur raka timugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siang, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siang, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.
1: Resna pabalan kunaya tata merasung gait rondo meraiti. Sunggait rondo meraiti atan kia mamayag mabuli balon ra korban patra oro hari raya Aidil Adha. Tatam no mokondo limo tatam mabuli atarin min. Yaginya kesana unta, sapi, karabau, kambing, am kambing biri-biri. Gini nyo tatam rondo sunggait rondo meraiti. Harus mungkin apa bilin itu orang-orang takau rondom reti kesini dari Robert Berto kan sayan ara rondom kono paring kurangan Robert Berto. Lili waraginya mungkin nak kurangan takau gira Facebook Live mai kesini Sabin Kangut. Kesayan kan sayan ara rondom aru kasa DJ am ngangai rangan-rangan rasa ba BFM kasalulan aragu murut pasin dengan takau monsoi boluran rumah sam DJ paring kurangan gini nyo bilin dari Sabin Kangut. Pagi lelai Ragiuno Sabin Kagut Gama Monsuen Soyak Ragiuno Amu kenanya kerangan takau I Peter Gabriel kan sen ararondom Oro kasa Sabah VFM Kasalulan aragumurut Monsoy DJ Kono paring kerangan Peter Gabriel Gama kopana Monsuen Soyak Ayuk Ragiuno Liluar agenam kenanya kerangan takau I Elizabeth Beth Hai kono hai Elizabeth Beth kan sen ararondom Mukenanya kerangan takau Rabokon nangatora Tangguang stika monsoi gira Facebook Live mai man saya nila rakas salulan gumurut rondom reiti paring konangan rangarangan takauti kusani giluk Gusten Justin Gatim I Philip Maling I Nancy Lian I Brylan Raina I Sabin Kangut I Julita Margaret amnya rangan takau I Corina Matiasan paring konangan rangan-rangan Rasna mengenai takapio rondo rimba intori Nur Hayati Zulkifli oro paguatan ini ngontak kau.

Aras nung kano pebilin to orang anan takaw rabakon kesun intari ipol irik kansayan arorondom kansayan mengapu oro na pangan nanan taf kapam kamatan kano paring konangan ipol irik am lelewar agen mukano nyak rangan takaw i danhil merah kansayan arorondom kano paring konangan rumah sam gitira johor kano paring konangan danhil merah pagi lelai bal rugaon rondom reti am suswab. Ini nak bilin tu orang-orang takau dan dengan cara bilin ni lor random righty. Paling kurangan rangan-rangan. Paling kurangan dengan ringkas kesalulan aragumurut, kesalulan aragumurut nak kasukunya orang pomporno. Jam ka tulu random rasuswaf kesalulan aragumurut ti mining min saguli. Aku I Dexter Rasidi membilin paling kurangan amkan sayan arah random. Ruo rimbai kosun pantuliran takau random righty yo. Manginin takapio rimbai kesa intari jus laina embing pai pakaluso guang rimbai karuo intari Belden Dixon Sagir Naiman Ayuk. Ini ngontakau amkan sayan ararondom.

Kalimpun aruang aribu maporam siam ngangai intok akanan nakasimpung restoran am sulap akanan King Ruralan binatano ra intok inggalarin mansigup. Amun kalau gumagaya ra inggalar ragitio sasangulo no mabuli tagion kalau makasail mopor ngaribu ngaringgit kapam jilon kalau makasail ruang ngambilor. Tatangan ra intok akanan matagi suang ruang aribu 500 ngaringgit. Inggalar ragitio binatano ro Kementerian Kalagagan Malaysia.

0: Assalamualaikum, kesenangan am tabi Malaysia Madani. Mian pai kodoh Abdul Rabi bin Walimin ida khabar nakayanan tetuang baina. Tarau ka isa ke 25 tulan kelima 2026. Gunaan dat Sabah karalanan miadang id keberuan keberuanan hijau. Perintah Pagun pinapobi dapat 34 triliun ringgit. Mantak bangin senang telono permapat tianan dat polis community. Habar pempeno. Tumilambu Sabah meningalik dat gayanan pesarili miampai au kadat kegunaan ekonomi om tahuri tadau magigian ngawi. Ibayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur minabaras sekadungan dat perintah pago nat ginaras melad penginwaguan om peningaligan gayanan pesarili miampai agirat. Petilambusan negin keberonan infrastruktur om kesiwatan ngawin keraja. Edatu AJJ Minabaras Diti antak pertimbungan pemupusan powering Green Road Sabah and Malaysia at the edge of sustainability World Green and Sustainability WGSS in Kota Kinabalu. Kadaud papaharad Sabah keberonan di kihara disiplin kepuapuan ketanggungan am kondolihan ginaras di anud papanau. Timilambus nagin pagun diti papainggayan pemegunaan ginaras solar, hydro, biogisim, teknologi aborisi mayad palan hontala nampalan tegayad ginaras Sabah 2004 nahapad. Ed pasan daw nakintalang di Datu AJJ dat inggi saman pagirat ekonomi hijau kasasarid anuan keteguangan mayad keberunan pemurunan mintana dat pantamangan ginaras diat milad panginwaguan. Kadau Sabah dat Bainan meneguang keberuanan kedagangan karbon kepuapuan hijau tersenang pemutanaman eko ketumbuloyan. Semak teluna pad piatus ginayad tanah bagun isribad gayanan peningeligan paimpano. Baraska di Datu HGG, WGSS isad impahan kiguna mimbaras hal peburud temanud karalanan praktikal adang kapanahak kegunaan mitilambus kuma magigian ngawi. Polis Sabah pinapahimagun op lancar id pentong kapagun maid senang kapapanahod trafik atingalig kawalayan dat magigian ngawid pampus pamaramayan at tadaw kamatan tadaw gaway. Ikumadua malahingan menaguang Polis Sabah Datu Abdul Rani alias Minabaras prasid pinatamad dila papanahon dat seminggud pagulo seminggud kataliban dat pamaramayan may labid aulud matingali kapanaw dat tulun mamagunah ngawid talunalun. Naruban ni Audar TM seran na pangap pinapahimagan kinantakan kapahimaganan tiyanan Polis Community PPK Bundutuhan Longkod Tupis Polis Watas Ranau. Datu Abdul Rani menekianu tulun ginemuan dit muli id kampung mai papailod kuma bagian polis pagulod menengkia dit walai dela. Lang dilad mantak mengingkurid kantakan kesalahan semuang walai pampus timput tadau kendarangan. Isuai hal Datu Abdul Rani minabaras teluna permapat tianan polis komuniti ed pentang kapagun dat man insanangai dat baina. Papanahon nilad memagunad kepabian kausinan dot 4.4 triyong ringgit dit pabian dot perintah pagun.
1: Back to the basic dulu. Memang kita letakkan polis bersama duduk dengan masyarakat di kampung-kampung walaupun di pedalaman macam di Mundu Tuhan ni untuk kita menjaga keamanan dan juga menjaga ketenteraman.
0: Datu Abdul Rani alias pinapahintalang dat sembagian mantad tainsanan dit enamna padam siam tianan dat polis komuniti ed pagun ditih dit memagunad penginsanangan tersikap. Konsep keperikatan dat purungawid kumagayanan labus kakadayan sakit nailaan kapanahak keperimanan perikatan dat polis dit kanud mamajamin dat kesagit-sagitan keterenangan komuniti kampung miampai lebih semak.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Karayt hal kayamutan dit kapanusan magigian ngawid kampung Kauluan Tamparuli iso komponit pemeraan manok dit nanuan timpo 6 tulan dat perintah pagun mantak menaribaw kebalingkangan dila miampai pempenu. Ay mantirin pamutanaman pengisadaan ang pamurunan takanan Datu Jemawi Jaapar pinagirat dat lang tagirat at pangantok nung komponi dila au katanod kapanuhuan dila. Minabaras kinuman magaganong habar si Raminoy Tambuloy kayanan dila e Datu Jemawi pinapintalang da au apatut at kabaruan pamurunan dit karumbak sa senangan dat magigian ngawig kampung dit kataguang wayad kayamutan e timpo tanaro. Minanuhu nagiyaw pumarisan tikid talo tulan muntok manantod o insanan laang mitigasi kapanaw miyampay tasanong. Katingaligan talon-alon giguna da silid kapaguluanan da tulon ginumuan labi-labid pampus timpod pamaramayan tadaw kaamatan Hari Raya Aidiladha tadaw kondarangan sikul. Nakagirat iti dit maghub mantirid Karajat Tagay Sabah Datu Sri Dr. Rudy Awa. Antok pinapahimagan kempen katingaligan talon-alon bagian pagun ed penampang. Nakintalang daw dat pikikirad kaingkas panaw traffic to kaintanad dat magigian ngawi dat muli ed kampung diala.
1: Semoga mereka sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pandulah cermat, jagalah keselamatan, jagalah nyawa sendiri, jagalah nyawa anak bini dan keluarga. Karena ini paling penting pada kita.
0: Datuk Sri Rudy Awa. Datuk Rudy pinapasaraw tulun mamagunah ngawid talunalun medaw palagas hal katingaligan serah id talunalun. Paingka ila tu turu na ribu talunato sa permapat kes kinantakan kaligagan ang talunalun det nakasuratin pagunditi pampus tulan kaisa gisam tulan kapat det nakapampay at usam walu kinaligagan ang talunalun napatay. Kota kinabaluh at nakasurat ginumud babas takawas at labi 2,400 case. Nasusuhot dot watas penampang at nakapasurat dot 653 case kinaligaganan talunalun. Kagumuan ilag kaintanod mantad kasalaan sendiri kampainod papaybok sa sakayon miyampaid o huyan om au katanod hal dot katingaligan. Minihon dot do kempen nila idato Rudy pinapatahak dot tupi kalidar kit ketinggalan sebagai lang keperimanan mentok tulun ngawid memaguna. Kawegan it minagi sesuai kakitanan takanan kaubasanan nakanon binamagayat ginawah di tulun ngawid nakarikat ed program 80 menu sabahan ed kota Kinabalu di tadaw kenihab. Ababayan nulud.rtm Sabah minihandat pamaramayan kinaulitan taon tadaw RTM ke 80 dila nakaramit sa kadong tasanong serad pinapatimong takanan dit minagisusway etnik kampainad kadazan dusun murut bajaw iranun bisaya dit niman pawansaya numbur dat walun hapad. It patunod ka sa limbahan Sabah Yusni Muhammad Ali Minabaras suwaykad minamaramay ka walu na hapadan taon panaw RTM ababayan nila di sa lang prokis montok paburod sektor agro takanon kano ilad papoingkas tinungkusan etnik subagid babarang katumbuluyan tagayo pagun lang dilad nilaan kasudang datimpo sumakadong kasadyaan taon tumbuloy Malaysia 2026 taon tutumbuloy Sabah 2026 turo. Sa kadong tagirat dat magigian ngawid pakita dat ababayan kaubasanan dila asilid intonadan pisampurwan tinaro miyampay tasanong. Sa kadong patilambos dat bagian company papaharad ababayan spot community kahup inggisaman perintah paburud sektor spot id bagian siriba at maghub mantirid keburuanan kemulakan keburuanan spot Economic Creative Sabah Datuk Sri Dr. Anil Sandu Minabaras pinamaramitan tasanong dat magigian ngawid pinapaburod panangkusan minihandat tadaw Sarapan Malaysia 2026 id Padang Merdeka pakita keteguangan takas. Nakabaras daw iti serad pinapahimagon panangkusan dila id Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ang sikaw ginawa i Dr. Ani dot kain tanudan takawas dat institusi peganakan dit sumakadong inggisaman pasunid kaprimanan karayat karalanan kapasian taprakis. Damatilay malahingan patunod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Dato Lepred Wong Minabaras ababayan dila isa intanadan tasanong papisa community. Panangkusan kisinadod 3 kilometer dila niman tanuda pagkikira siyam na ributulon dit mina gisusway umur ed kayanan kakadayan tagaya. Ed pangpusan sukuta kawaguh ititulo dat habar-habar. Kagunaan dat Sabah karalanan miadang id keberuanan hijau. Perintah bagun pinapabi dapat titik 4 riang ringgit. Mantak penginsanang teluna pademapat tianan dat polis komuniti. Ingka kanabar na kayanan nulod di Mariam Ajim mantad seksyen habar masa-masa ang pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum tabi pi puasa tabi pi balutan kuma di kayong awit in sanai kita bini kau dat hingga kena apa dat yang puri tilan san datang lidas kong awit senangat kepapanahan dat nu dapak raja dat manta kau pendalana dat iti di kepesian diti kuma di kayu ki ait mamasa lagi tindalanan timpo dat komen papanau kereta di senang-senangan di papanau kereta ki ya senang-senangan di pintang-intang di nagi bangwanan talikod tayo kita guang atus mito hitaguang ka di mata ko kasari tako dat pintang intang magalay tako dit no napakantakan di tao kapi hasanang kya adi mo kumadi kayo hit dang karikata ni walay tumugul na gini magansa ka di lamulamusa di na magansak to itilan na matila tanganak dila adat pukul nuno nagyatia mao pa di nakakan yala nga pingkura palang sandat nakakan ko nabangawin daham nuridih pensuang na itimpu-timpu dat mundarang miruma-ruma teka pengkura nga pengkura po kumadi kayo hita sa gamaon teka sa wansayan kaya milakaw dat nuridih makinangaw di tika salimbahan iti day tid sa Babi FM kasalimbahan Baras Dusun may apay ko daga di GOP talo jam iti lembus mentara jam kesiam tatuang gisom jam ke padam 2 petang tuang miapai sinding-sinding tengah ramai ada miti kantakan da tulan da keamatan iti manki kayu prongo sinding da keamatan amanta di jil guys ah kobasanan keamatan sabab FM senang kepiah.

Ya, tapi kau benda jam ke siam, dua na pada siam, minit dah tertuang kakal kaum yang pada ke DJ OP, hid ke selimbahan, detik ke selimbahan, baris dusun, tak senang, tapi ya, kada diwalingai dat, mengai papahatan dat nu dah papasan dah hilang penguminan dat WhatsApp dah gaya dati Sabah VFM kia ama anda dan dia dari kata jam ke apa tertuang dati no manku kabai pemalahawan sekira dah harah hit papai lang ilang manusia susui dat kasarahan dia tahu nak kapi milad alingan kia ada mudah-mudah dan mengindat dah kau dari kata jam ke apa dat tertuang mai kika yo perangai sinding dat ketilambus sinding dat rongos mata di Marlini Pen penempatan di Feradi amnagi Vince Eteretan.kulin.kinangat ako sa Sabah FM. As senang kapiya.

Itu mereka hari ini sinding mata di Jezlian penempatan di JD Bading itretan dat mangan tanapoh kasarahan alang sandat nalihis kekurangau sinding di kau ni tinu kia ham kumadi kayo hit kesusuang di ti ya ku di JOP it keselimbahan beras sedusun telur jam itu lemus mantar jam kesiam tetuang gisam jam ke padam dua api tengah tuang harapi berapa minit teman kita jam ke padam jam ke pada tuang apa bayan takau dat memeramit pemelahawan papai langilang menusui-susui dat kasarahan ada yang mendadamat takau dat mengindah dari kata jam ke apa dat tetuang kena diwalingai dat apa-apa pun teka menuat dat pasan dah hilang penguminan dat whatsapp kiah mai dat ramai-ramai iti datan dat piru rumahan dat iti whatsapp Sabah BFM diti apa sih kau kumadi Joseph Botilo nak pagulo dat papahata dat pasan kia nga kada pemanku basao ila dikadat pasan latino kia atau manki kayo prango sinding dat katilambus tatuang dabay na sinding manta di Emma Aslima ay daletan dat pinuson diangan sinding dat sungai kinangatakao.

0: Han utsinning Tawasanong.
1: Tawan dit otoronong okon ko singkan tomodno. Miampai aiso kulubukon. Manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan don Raja Malaysia tumilamus ogirot sumilibogian dit mamantang kapantangon pugun id tawan. Kopihan dat kinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kaino pantango toko kulubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolig de pugun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisme omninggisaman tegirot TUDM tumilembus memagompi pugundit kaupusan TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onamno pada mualu.

Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo antok katolu tulan kalimo manikid taon montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar ang papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo. Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopogulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tahun pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigion.

Ya, tapi ini kau bina jam ke apa? Dua apa dalam turu minit dah tertuang kakal kau miampai di ti keselimpahan baris desun ini jam dah kedua apa bayan? Nah, mama ramit pemalahawan papa sui susui kasarahan. Nah, mila kau boleh pada di konti. Sui kasarahan no. Ada yang bagulu dah terharat memalahau dah hiti di konti ya. Harat pasan tak kita ku mantai di Joseph betilu. Mama senyau ke kinsenai ke balutan ngawi mega di jelita magret lu sidayau Maria Johan Josi Mindong Inero Sugud Inai Melia Senaka ni Charles Lejinan Datu Elizabeth Morris Julius Pansai Abitus John Mudait Marius Marudim Gawis Yacoy Hilai Taman Pasir Putih Putatan Francis Borneo Narumbai Pita MM Suk Jos Mining Joseph Golombo Petrus Quintin Mantan Tambunan Yagasi Joachim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Inggam Satur Amtin Sanet Tambalut Sabah BFM Komit Mengikinango Radio Angalan Sanda Tenggelidas Ngawi Teririmo Ponsi Kau Tegaya Nak Lembus Pasanku Kadao Ayam pasan lagi kita ku mantai di Florida Kinajil memasuki nyau tin senai makikinango Sabah BFM beres dusun senang kapia kadau semulia kun memasan kadau kuma di Florida Bajol Mi Helen Young ya Dila mantai di Debanson Emilia Gom Maris Marudim Inggam Satur Joseph Batilu ya Bitus John Mudoit kampai lagi DJ Membos sedap-dapai nak kadau pasanku ketebiaran tadau kamatan kuma di kayu tain senai tilamu serta kopi yang bahutan dat namat petakawit pemagunan namtabi pibabasan kuma tain senai posikau pasan no Florida Kinajil tadau ku iso tadau bay no ababay ang kasarahan nuharo kasarahan no Ada yang mendorong tak dapat teruhai, mai dat mana dandat tak kau harahat memelahau dari tidak konti, mai kikayu perangos sinding dat ketilambus, tak tuang depan nak sinding mata di periska pilakun, tenudan pasan melahing.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko moy lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, Solidarity Social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mosikin, montok mogiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidila Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Ke 2/5, bulan ke-5, 2026. Antara kehimpunan dan kekerajaan di ti minggu di ti. Ama nelaan Miguel di Nuridi konderangan teka suti net tenganak ya. Suti sikul. Ayat di minggu di ti. Amila ralan nga au nakapi at gym terperimunan ku di Baina mini karaja tu suti tengah sinikulan. Ampe kura pang aku madi kayo hit nuredi mana panau na menuli kampung. Minagano suti di kondarangan di ti minggu di ti. Lebih-lebih muli tersedu. Hila i tawau teka lada tu. Teka minuli hila i sepitang. Teka inangga dapat tulian doyo. Mama sebet ni dalanan tipu di ti. Lansan dah tersenang tiga yuk kepenahan kaya. Kadalinga ya kami ada sembahyang teka doa. Amai da anuan ke kesanangan dat memanau. Ampe kurapa datan dat kami yang dat penesunudan. Sekiranya pun siya da pun mata kada di sensagai papanau. Senang dat mundarang pederuhai disan daralan mengilagup harana pahat kami yang da wake bening. Atekait mineral di hina kerita mai dio in lagu pai di kayo uras amai da tatagak-tagak di kayo siada pon ateka mila na pam nuridi magano pod timpu tanga 5 minit kia unda pada pateruhai serada kada pinaham tumbayan nako da tatagak nat kamayan dat siada pon. Amang senang naging naginawah dat pelambusan papaybak da karita kia ato katingaligan ta ko datan dat tanggungan serahan ta ko na datan dat kaupusan labi-labi paganakan kampinayan ni di kampung. Ito bini kau iti sinding dat katilambus perangan ko di kayo sinding di Datu Francis Landong au melody hadan sabab FM senang kapiang.

Ya, dapat ni ko bina jam ka pada misa tetuang nakasuang tak kuno jam dat kata lo di ti telu jam iti lembus ke selimbahan baras data dusun kya ame ti ta jam dat kata lo iti kempunan kesarid kau basanan tak kau papilang ilang tak kau manusui susui tak kau papaila ko di kayo iti gatang dat gata pinasaliwan dat ketinanan industri gata Sabah. Ito na pagkatang dagata diti nga maya the grade contact dot kaduna pa naman tulan ka 5-2,000 pa naman contact na kita daw swab kya tadaw dot kadua gatang na pa dot susugatang asiam ringgit anam na pa dam limusin gata kapingan na una up grade kaisa 4 ringgit turun na pa dam talusin gata kapingan auno up grade kedua 3 ringgit siam na pada walusin gata kantalan grade kaisa 4 ringgit 5 na pada sin gata kantalan grade kedua 3 ringgit turun na pada 5 sin gata sikarap 1 ringgit 6 sin tapi nikau hari na gatang dat gata maya grade tentak dari bulan dat kedua na pada 6 turun ke 5 2,000 na pada 6 adiham. Sekira na pad harga tada kayo kada doyo plaglaga sa dataw putungan kya ato saraw na parid harta anong takudi abul kaw na pad at mga ping sanang datman na papasikara po kya tay kapakantalan na pam kadagangi bari daripada da tay saman man dahil walay kya madap na po karadya abing ko na pa nga saraw na baharap pamamalit ng tusi-tusi, wisin-wisin, tayo ka tumaw, pamalit 3-in-1. Yabing ko dapat, tabinay ko, tilumbus ay takaw, dat magiging ako sinding, pamilihis ginawad, tatuwang rupay na, sinding, manta di Brianna N. Marunsay. Pag-arasan na pa ginawa, sa BFM, mas senang kapiyaw.

Kedudukan kepegulu de tadau Raya Aidiladha nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lobi ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mesikin, montok megiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Eh, lebih ko pelanggan ku di kayu hatan utawan penyeliwan dan kepisan meteorologi Malaysia. Data raw suap tarik bulan dat kedua na pada menam tulan kelima dua ribu dua na pada menam penang dapat suaban meribut miwaya geni tid pipira kayanan penang sesedapan meribut miwaya geni tid pipira kayanan penang tetuang meribut miwaya geni tid pipira kayanan. Ada yang pentak update tid pagi Sabah kegemuan kayanan rumah sam ada ham pintang-intang takau na. Lebih-lebih kayanan di Tasaru dari Yudan. Lebih-lebih penderas dah terbawa ngawalaik ya. Apa yang kurang pangga mantak ko Nurdin tangan-tangan tak kau itu tenuh teka ramalan cuaca kamelayu ya. Dah hilai laman web rasmi kopisan meteorologi Malaysia. Ada yang kemari kayu hit mama senang kita tindalanan dan tim politi lansan dat senang di kayu kepapanahan di nak ya hinang gua aku nak debay nak nak rekat nama aku tangaralan ke pengkur sama kau nak benda perumanan ku lansan dat aku siada papanau kereta ya dan menamat dia papanau kereta maiki kayu baluta teikali hisa miampai tisinding di kasidih Joseph etretan dat isiau nasin dualan ginawano kinangatakau.

0: Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih na tang anak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toin sana.
1: Radio Malaysia Sarawak FM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: Manut Sining Tawasana.
1: Haro pipir pemini temari kata jam kepada dua pi tangan tuang posisi kau dikayong awita insana yit naka ampai daga naka balut daga dayitil kesalimbaan diti talo jam iti lembus mantan diti jam kesiam tetuang ngaman semak nadi jam kepada dua pi tangan tuang it pinata da tepasan it menekianun sinding dayiti dikesalimbaan iti pun sikau itaw nabayahan dat papuni sinding siyaw makian kawagud suwe tadaw walang sandat tabayanan kawagud suwe tadaw kumadi kayo hit masa nagi tindalanan senang-senangan panang karita walang sandat at senang karirikatan gisam karikatid hantalan senang kahadapan senang tinipi senang kapasikan dat suwaba na suwaba masenang kibakibakan dat may karaja kiam kapiribato kawagud tadaw suwab iya ko DJ OP nakapo bye bye.

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam am kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy am popoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, Solidarity Social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

Tongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda. Mamanggota kau rapakun sabah katalu ratanati nalupus Korea Selatan ampa magunan kina inioro UNESCO mokondo triple crown ikinya talu tapak warisan dunia ralong rondo intok triple crown sabara kesa ikinya taman kinabalu inioro tapak warisan dunia raka 2000 lan sila kemoporam duo 2000 karwo ikinya reserve biosfera Banjaran Koko onda inioro koporam 2000 lan sila konom 2000 moporam 4 Ragayo 500 balung motoram 4 hektar. Yono nampalabit suang siam libung tin malimpun sor raasak sukuralin jobon kalasan. Am katalu yakinya geopark global UNESCO Kinabalu. Ragayo 4,500 kilometer persegi. Napasimpung suang talu libung yakinya kota Blut, kota Marudu am libung Ruranau. Makondo suang 4,6 geotapak. Mau param dua bayu tapak ang balu tapak budaya.

Gula, akasip kapio, nintaran anak rapun, koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angibit ra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon anginum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratu kirno sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, angakan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin angakan ra akanon amis, rapat mar angakan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula, kapuam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ra gula, angiwetra inan apihah.

Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ikinnya liliut pengampinan kapam keselamatan ser ralincoban serangan pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincoban serangan Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung rememagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvungay bud luvung padam onom nasatan pagun saba do onto katahunga pod om katahunga padam isa buhan kahimo luvungay bud luvung padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan luvungay bud luvung padam onom nasatan pagun saba. Kamatan mangamot kisampuhan, mamalamay piyunungan.
1: Aday, ikadan lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Olo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Seperti gua ngabih Panjul college matrikulasi Labuan do udah tanau ke Pelijistan sumiku lo ke Wagu do tahun dubong ibu dubong podom menom dubong ibu dubong podom tu do untuk ke Wahu om ke Sizam do Wuhan konom di Timikot di om ke Pelijistan di papampai do ke Pelijistan do sumiku ngabi do ke bus SPM manta do kuma do petotong ke Sabah Sarawak om tanapi sempuvan Labuan jadi montok do ke pihan di hobi penggenop ke bahasa kutumubung di Arshandi bin Muhammad Nur idnumbul aiso sotohu bahu-bahu sizam bahudu bahutu om kepoihan metok di sumikul di sumuang id college matrikulasi kiva o apat hal ki gunung metok di ozu da koiso tiket ferry pat sakazan sikapon da booking nung magovit ka da kulita sondi kumadet Labuan kada bo booking da tizonon sakyo nung kiva da kugunon om kotahu account bank rakyat bi ono nung kiva o account bank rakyat metok da menguhan da pesuang da sekadai da konunuan kaposizon da sumikul teko ban tuan sara hidup pelajar om kapat ke pembelajaran kepelijisan mesti tidak nambelzan no pegui data da kepelijisan om tovino penga biono sampai bi suat di nogonop no do suangan do mentok do menguhan do kepelijisan jadi itu yang besok ke sepan bos kedazan tapi ku ngabi iya komason do tambaikah di popo kini ngotak kau.

0: 50% tapi Malaysia madani mi ampai ko dogo binami sukalian du ini data bal mentat sabab VFM ko pagun apa ngatu da bal mogun hang pemelanan KPDN dok tundan halata intelek sabadu bongai bu du bong podonom du bongai bu thong pod potiam busa na papavakas kopin tamangan na kapad tahaban da tengah zan do kopok kapago himuvan kinamono di dia zui tiap bal pengkonop. Kementerian Pidagangan is suang pogun om gatang kelalahan no pengizon KPDN maza da kotinanan haralata intelek Malaysia mai po da ma maso menunda da kelalahan no da komoigan halata intelek ipintantu id pogun diti maza da pemalanan kotundan halata intelek Sabah duvong ibu duvong duvong pada menom kisom da duvong ibu tahu ngapod amin bos di menteri KPDN datu Amizan Muhammad Ali da inanapong avo kona hizab da pohikang kozo diti ekonomi mazadet inovasi om halata intelek miampai pahab kozo kepedagangan hasil dari kini zonon mazadok kepeguhudan depen tantu.
1: Hasratnya apa adalah untuk kita memperkasa lagi potensi sumber-sumber yang ada, produk-produk yang di Sabah melalui pemerkasaan untuk menjadikan dia aset yang strategik melalui harta intelek.
0: Natu hubungan di Datuk Amizan kepabalan dayat kita tumbuhuzan di halata intelek it kokobunan Sabati Ranau. Ini bawa sisa dayat palan no kumoy na po nga menak no kopno gubangan dayat kumono nundan ekosistem da halata intelek di hobi kopisakaday. Kampay no apagin kapongin tutunan da geography teko ni kokoton da kabago na matang hasil di pagon da miyampay teko miyaga da pumatanaman di tana tanga bakas o rumput laut teko suni ngabi redat om kinuama hongon ngabi doiko zupo di kogompit pinay ho di Datu Amizan nagisam da buhan kapat da taun diti na kapaswat da Malaysia da kiginumu da atus tohong apa da atus tohong apa GI da na kolegista da miyampai tohong apa miso da mantad iho na po nga mantad tuit Sabah na kapamadadi na po nagi da pagunditi da na kapo nung do kepeguh dayat kelalahan no GI Malaysia.
1: Petunjuk geografi ataupun GI ini ia merupakan satu instrumen perlindungan harta intelek berasaskan kepada asal usul geografi produk tersebut. Yang sebenarnya bukan mudah, bukan mana-mana produk boleh didaftarkan GI ini. Dia perlu ada keunikannya, perlu ada keasliannya, perlu ada reputasinya selain daripada asal usul geografi tersebut.
0: Mino bos di Datu Amizan vokeno hasil dan mentat gini zonon diti dinekan udah pinopoin buhay doko yang tutunan dawa kepidagangan posendi dan masa doko yang tutunan diho kampain udah sabati kopi tenom koko tawau om batik Sabah. Mino ngomi dari tababazan kino datan do dia ho dari halata intelek na bos disido do hangka bagu isok lalahan no topologis montok do mengintutun om papavakas kozo do kehansanan hasil ngabi dari kini zonon diti. Pinggi saman ko ozo do madahob tengah ngazan do kapagahimuvan om kapagavan id napalan ni mamuguno nga bidalahan dahit pio pi buhitan do magavit na bakang teko kakamot nga bidi pagoduan. Minibos di huguan polis Malaysia da mimang iho da atahaban om aumohigan om atamangan ko zo do ketanangan iti Malaysia. Minibos isido da kinahantazan kalaja pinopuvan da tinimungan mongumohig inakpanahob nga bidi da kapagavan iti tinimungan dada di nga gazo ditawaw kutik na balom sempurna di ka bago nagi nakapakito da pinggi saman da mungungwasa at ikaw mungumuhig da mantap hob da tangangazan da kapakinumuvan mamaguno nga bi da lahan at ikaw bazahan nga bi da oy hitan da pagun.
2: Nah, yang kita sedang tinjau ini adalah melibatkan isu-isu penyeludupan. Kita percaya juga ada beberapa pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan jenayah yang melibatkan narkotik ataupun dadah ya.
0: Minabawas si Datu Seri Muhammad Khalid diti disengian na tubungan do kepabalan na kopion do at babazan kinadauto deo ho deo wira madani na zata na hongkod upis polis kontijen Sabah it keningaw. Dahit ahal di kogumpit asantawa na ginawa di sido dahit kelaja kapanadan deo do IPD na bawan deo sikap na kapungo do dubong permiso tadao do mantad di nangatanto. Pinggi sama anak pelintahan Pogun na gumompi ang papointutun ko zo diti kaubasanan magkikakavotinaw dahit Pogun. Mazada ko panay na pala na pangihan ng kubasanan tinaw itsaba na duwa ngay bu duwa ng padom onom gisam na duwa ngay bu tungopod hang diti kosudong na kozo dino da kituduban na poswat da susuzan kadata-dato da miyampay da penuhi dengan susuzan diho da ito iso-iso katinawan subay ka da mongibang da kasipatan da ekonomi diho da mazada diti bogizan na katumbuzan kubasanan. Pinabos di Fuzon Mantili, Datuk Seri Panglima Haji G. Nor doi pason di sida da kepiandot da penandakan lamai kamatan koisan pribumi Sabah na zetana Pogun id Talipok. Pason di sida na peritinga pinahombos di adun pinamung id Datu Abdul Kasim Razali. Pinosoto kozo di Datu Haji G palantoy da kulalahano na po nga kukitanan kozo da kointutunan diti kapoylintan doi tanggungan ngabi diti koisan kubasanan om nagikatinanan da okon ko doi kaplintan teko NGO doi pinggisaman pagazo diti kointutunan doi tidimungan tuhun peribumi may da katanud do teko kapahud doi kozo bo do timpu diti abalo po diti nga sumayang bawa mantad sabah VFM kusahimban Bos Kadazan.
3: Kakal ko po, makinungo abal itpogun.
0: Kiginom mo da dubong padam tahu tinan sapi da patakon da dubong padam tahu masagit am surau dinapihin na kinazanan parliament kimanis da mantak na penandakan ibadah korban na kupiandat da Idul Adha di ti dumonto. Tahod, kiginom mo da atus apat kapadam dubong ngay butu ngatus linggit di hanapo nga hang da kapanohadan da social corporat si SR ako tinanan nga bidet si bo kamantilian ko tundan mangingindap po om koperasi Kuskop om minabos di kumutubo mantili diho idato Muhammad Alamin hang diho ako no po ko kapangingga na tangazan na kapuzupan mosokit nga bi nga kopyan dot panagi da pionitan dahit pihatan na kaplintan om tuhun nga bi dahit kinoy zanon diho.
4: Saya doakan semoga semua agensi ini akan terus mendapat keuntungan yang banyak, akan dipermudahkan segala urusan mereka, maka dengan itu akan memudahkan lagi. Mereka akan membuat infak dan juga apa namanya program CSR-CSR yang akan datang kepada masyarakat kita.
0: Datu Muhammad sudah penogi opu parlimen Kimanis ini tu bunga ada kepabelan di kapas dau dan pinapatak dan sapi ngabi dan pondunan dan id papar. Itenom kikinumu da dumong padam sizam tinan sapi da paundunon da patikidon da pipio masagit da surau kampay na Hongkot Tafis it kinazanon dun malalap da kapiandot da penandakan Hari Raya Idul Adha da taun diti. Pinatak da tahuad ngabi di adun malalap i Datu Jamawi Jafar aminabos presido da tahuad di riho na po ngaping kisaman da patihambus na mantak na manakaday da tuhun Islam ngabi da papanaw di ibrada korban. Subay kamantada papagyo na pihumagan na itatanga na tuhun ngabi nga manakaday na gingabi do tinimungan asnaf.
5: Kita mengharapkan yangnya dapat mengimarahkan lagi sambutan Idul Adha kita pada tahun ini dan kita bantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk mengadakan ibadah korban dan juga sebahagian daging itu kita sumbangkan kepada fakir, miskin dan mereka-mereka yang tergolong dalam asnaf.
0: Datu Jamawi Jafar. Sun Suzon Timpango Babagon id Pinampang ikigatang da padamonom titik bahong lizong linggit bay no noibang no kumada sa bayabito na magigizon id kinayzonon diho kapanak panogi no da konsuban da ekonomi id kinayzonon diho. Minabawas di po parliman Pinampang Datu Iwan Benedict project diho da tumimpo ni buhan ko onom dubong ay budu po po damapat nakano da minamongo da hobi sinikap da manta da timpo daw da buhan ko tu diti dumonto. Minabos si Datu Iwan Benedict paguhi diho datuhon magigizon na po nga ngabi na humansan na bazan na lahan na tosibo iaw kanu na tumahib na dumapas na sangyan o hozok o vaig na bavang na itakaw gumazo o vaig na bavang moyog. Kaumatan diho bay no kanu di na papanaw na tangangazan na ekonomi kapapanay na sumikul ngabi ang tangangazan na patitikita daw di mempay aso kabon tayko kamban. Minabawas si Datu Iwan iti di kahapas daw da pinapatimpo na kalamazan kamatan di bawagizan pumunta naman moyog intun po yung kabit kampung Babagon, Pinampang. Ipumupusan kinangodzabot ituho dabal maguhod hang pamalanan KPDN katundaan da halata intelek Sabah duvo ngay bu duvong podomanom gisam da duvo ngay bu tahungopod. Patihambusan papavakas kapintamangan kapatahaban at ngangazan na kapaghimuvan. Ingkakahan na tiyabal, matat sa pa-VFM, mabalang paritingan ho di Ramhan Izan Jahamin, na matat kopisan kapamalan ahal do babaynom, pinanahin ni Boaz Karazan ni Andrew John Ganino. Salam Malaysia, Madani, Kopi Vosian.

0: Oy, ikodon lagu.
1: Ha, Pagano, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Pagano no, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Baik, dan aku suang nak kotim pada jam kotu dorong subat berikut ngavi insan wagu kopi bersiang kumat berikut ngavi do kau ni dati do radio dorong subat diti insan do temui mo on si kau teko miampai dari kesempatan bos kenazan makin ngau ngavi do hozo do kau ni do dorong subat diti hobi no hozo ngavi do tadau kamatan dari tumi hombus no pom miampai dagai dari kesempatan bos kenazan ongo dia zut berikut ngavi hozo do kau ni zon ku do timpu diti ongo dia zo hozo di Mariana Rumbang alamai tadau kamatan ombai no miampai kau di Clay Petrus Edwin Tadau Wuhan Ombituan.

Kalamazan kapanandakan kamatan noikot novago. Kano songovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba do ontok katahungapod om katahungapodam isa vuhan kahimo luvong aibu luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinaid kaponjulan kalamazan dite. Omvokon dinonopo nga ababasan himundok yubayan panantaban unduk nga daw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba kamatan mongamot isampuvan mamalamay pinungan.

0: Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na toko. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung toko da lumamay, itsunduvan pisaan om kipihumagan. Songavyan toko mamalamay kalamazan kamatan duvongoy bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvongoy bu, duvong apadom onom, mongomot pisampuvan, mamalamay piyunungan.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasan ogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Tapi pasian ko matapay nga vi di mama so pa panaw da kulita da nong subab di ti pipio lahan do kito da nong subab di ti hobi no tapay nga vi da timpo di ti pagadan mugad moy kelaja da nong subab di ti kagumuan tapi nay do ano hay do date mon tumugbang da tadaw ko undangan no da tadaw subab nagi da may no timpo di ti do mama so iso kamazan da pengsuti nga vi sikul da nong subab di ti kita ada pipio lahan ada ti itu mereka ngabi mamaso ada tidak teko ausong ko boboh talun-alun dong sebab diti obino tapi naik ngabi diti ada tindahan non mantado nombor apa boh pengadaan semua kuma ada deho id kekadazan tagazo kota Kinabalu om bibi olahan itu masih ada jalan tuaran apa sih olahan itu langsung boh dong sebab itu masih ada jalan putatan jalan tuaran om lagi jalan lintas ngawi di tempat kau ngawi boh talun alun dong sebab itu tidak bagiah dok gumuan timpu bayan di tempat pensuti posiko laum ausong ko boboh om bobotok udi dadaiti id penong kota Kinabalu na po tapi ko ngabi dadaiti id penong pemenahan kumada jalan tun Fort Steven bobotok udi om dari lahan dadaiti id penong dari ti jalan Kionsom kibado bobo dataku di dati timpu di ti nagi pasti nagi lahan maza di ti jalan toran bypass di ti topo botoku di dari ti id penonombo iti aha ponong dari ti jalan Norwot di ti tu mama so musia nolahan di nanti timpu dari ti ti hansan mengingat ingat sengian apa apa nado kulita dong sebab di ti kyo dari ti lahan Sulaman mama so oboboh dong sebab di ti pekazan kuma dari lahan teko jalan Politeknik pakazan kuma ada deho i jalan sepanggaran kyo tino pipi olahan kita dong sebab diti tu ausong ko au nagi songko boboh dong sebab diti preko ngabi dari kanu kodo nung kibado mam kibado kepoihan kuma ada da mukikin ngau ngabi da mama so dari tindahan non pogadan napo dari nombo napo pogadan dinom tantu na do kanu ko do popobuzo do WhatsApp deo zo maza do WhatsApp at Saba VFM dino maza da dai no obuli ko nagi do po buzuan do pason do dong subab diti hobi no at pengabi do temoi mo makin ngau diti kesembahan bos kerajaan do dong subab diti yang pai to ko hozo di January spaji pre ko ngavi bunga ko id ko posizon ko

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay buduvong padom onom na satan pagunsaba do ontok katahungapod om katahungapodom iso buhan kohimo luvong ay buduvong padom onom id hongkod koysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul sa hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvong ay buduvong padom onom na satan pagunsaba. Kamatan mongamot isampuvan, mamalamay pinungan.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olo, tatahanan, om au awasi tepiumanan.
2: Kawasan nogi, magano Hurix gamat, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon, om olo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.